Sebagai bekas suci zon jam dua kita dong, mebel siapa suci yang kita bisa berucap.